Fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum